sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Iswara. Memutar.

0: tahu nggak di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
6: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
5: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
6: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
5: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.

0: event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Sini-sini, aku kasih info family time yang anti mainstream. Bukan makan bareng, bukan ke playground, dan bukan karaokean. Tapi nyanyi bareng dan seru-seruan bareng si kecil di event bernada bersuara volume 6 spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Suara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia bareng di bernada bersuara Volume 6. Ini waktunya buat seru-seruan dan bikin momen yang gak bisa kamu lupain bareng keluarga kamu. Bernada bersuara spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026 jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_vol06. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @ Bernada bersuara. Lari sambil ngejar pace 5 mah udah biasa. Yang gak biasa, lari sambil ngejar musik DJ di event Lari-Larian Volume 2. Buat ngerayain ulang tahun yang kedua, Kopi Jaya Selalu bakal ngadain event lari sejauh 7 km. Selain itu, bakal ada juga pop-up kitchen dari Big Frank Semarang. Acara ini free dan terbuka untuk umum ya sahabat suara. Buruan daftar di bit.ly/larilarianvol2. Karena slot terbatas. Acara ini bakal diadain di hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026, jam 6 pagi di Kopi Jaya Selalu Semarang. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @kopijayaselalu. Bosen gak sih sama circle temen yang itu-itu aja? Mending kamu cari temen baru di event New People Club dari FUKO Creative Lab dan Heterospace Semarang. Acara yang satu ini bakal ngajakin kamu buat yapping dan ketemu sama orang-orang baru. Mau extrovert atau introvert, acara ini bakal jadi tempat yang nyaman buat kamu bercerita. Buruan daftar karena acara ini gratis dan limited seat ya sahabat suara. New People Club bakal diadain hari Jumat 17 Juli 2026 jam 6:30 malam di Heterospace Semarang. Untuk info pendaftaran dan lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @wearefukolab dan @heterospace.smg.
2: Panggilan buat warga Semarang yang masih bingung weekend ini mau ngapain? Mending kamu datang ke acara Festival UMKM Jawa Tengah dan Semarang Bola 2026. Suara Merdeka bakal ngajakin kamu buat seru-seruan di satu festival besar yang punya banyak kegiatan seru. Mulai dari bazar UMKM, talk show, live music, nobar sepak bola, sampai lomba e-sport dan lomba mewarnai dengan hadiah jutaan rupiah. Ajakin semua teman dan keluarga kamu karena acara ini gratis loh sahabat suara. Festival UMKM Jawa Tengah bakal diadain tanggal 14 sampai 19 Juli 2026 di Museum Ronggo Arsito Semarang. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @suaramerdeka.network.
3: Memainkan musik pilihan
4: di suara.
5: Suara warga Indonesia.
3: Dapatkan berita terbaru
5: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
5: @suara.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang.
2: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
5: Dengarkan Iswara di mana aja,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan

101 FM.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi.
1: Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

bareng dan seru-seruan bareng si kecil di event Bernada Bersuara Volume 6 Spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Suara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan

Bernada Bersuara Spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_fall_anak_nasional.

0: mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka. No!
1: Memainkan musik pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Suara warga.

0: yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Di Korea itu cuma idol group aja. Titik.
2: Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
1: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
2: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
3: Tenang. Enggak usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama? Iya. Variety show? Iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
4: Noregayo!
5: Fantastic, baby.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Jeda babak pertama di final Piala Dunia 2026 diperkirakan molor hingga 30 menit demi mengakomodasi konser 11 menit. Durasi ini melanggar batas maksimal 15 menit aturan IFAB, otoritas resmi tertinggi pemegang aturan sepak bola. FIFA disorot karena mengorbankan regulasi demi pertunjukan bergaya Super Bowl yang akan menampilkan musisi dunia seperti Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, hingga Coldplay.
0: Suara Fakta.
2: Mendikdasmen Abdul Mukti berkoordinasi dengan

0: dibahas dalam rapat khusus. Masalah ini disorot setelah beberapa sekolah seperti SDN Cepoko Sawit 2 Boyolali yang hanya menerima satu siswa baru.
1: Suara Fakta.
0: Pemkot Semarang menggelar acara nonton bareng final Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina hari Minggu 20 Juli. Selain nobar, juga dimeriahkan oleh komunitas Iwan Fals dan Pus Plus campur sari Dewan Daru, tarian tradisional, serta puluhan UMKM dan angkringan. Acara ini digelar di halaman tengah TBRS Jalan Sriwijaya mulai jam 7 malam dan gratis terbuka untuk umum.

0: Lionel Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
6: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
5: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
6: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
7: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
8: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia. Suara

0: Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset
3: Nani?
2: Disleding tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu limut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

pagi sunshine. Assalamualaikum. Siang-siang gini pada kemana ya kira-kira ya? Kalau pada liburan mah enak banget. Aku juga mau dong liburan sama kamu. Ayo, ada gak yang mau jemput aku nih di Jalan Bukit Sari Raya nomor 44? Ntar biar aku siarannya pakai HP aja, boleh? Jemput dong, ayo jemput. Gak apa-apa deh, ajakin kemana kayak ngopi doang. Ayo deh, ayo. Jangan ya, ini ntar didengar Mas Fajar, aku dikasih marah nanti aku ya. Kamu kemarin gak siaran, kemana? Gak di rumah dimarahin, gak di kantor dimarahin. Udah dimarahin aja terus nih gara-gara main ya daripada siaran. Tapi buat kamu nih yang hari Sabtu juga kerja, sama-sama kerja, semangat guys. Gak apa-apa, udah nikmatin aja ya gak sih? Udah tanggal segini juga kan, ini tinggal 18, tanggal 18 kurang berapa hari lagi gajiannya berarti ya. Kalau yang tanggal 25 mah tinggal berapa hari lagi berarti? 7 hari lagi, kurang seminggu kamu bakal gajian. Tapi kalau misalnya tanggal gajianmu tanggal 1 ya, ya udah semangat aja ya. Semangat aja kalau gajinya tanggal 1 mah. Di awet-awet duit segitu, ya ngasih tinggal 300 ribu gimana caranya bisa sampai tanggal 1? Mungkin tuh kayaknya ya nggak? Seperti biasa ya sahabat suara, kalau jam 10 gini hari Sabtu aku bakal nemenin kamu di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra, yang pastinya bakal ngasih kamu informasi terbaru. Intinya kalau hari Sabtu tuh aku bakal nge-recap ya, minggu ini tuh bakal ada berita apa aja. Jadi kalau misalnya kamu ketinggalan berita, mungkin aku bakal nge-recap aja minggu ini ada berita apa aja yang pastinya happening dong ya gak sih. Aku gak pengen kamu ketinggalan berita juga. Dan juga bakal muterin musik asik buat kamu, entah itu buat nemenin kamu kerja ya di hari Sabtu kayak gini, atau mungkin nemenin kamu yang OTW lagi luar kota, kemana kek? Ke Bandungan, ke Solo, ke Salatiga, daerah-daerah dingin lah, kalau di Semarang mah panas banget ini, panas. Oke sahabat suara, pokoknya aku bakal nemenin kamu di nongkrong bareng.

2 FM suara-suara warga Indonesia. Sebelum aku ngasih tahu kamu berita ya tentang minggu ini ada apa aja. Tadi aku dapat WhatsApp nih dari sahabat suara. Ada yang mau titip-titip salam. Oke deh, aku kasih kesempatan deh. Ini ada salam nih ya dari Irsyad. Irsyad dari namanya aja kayaknya nih orang plus banget nih kayaknya nih. Ya enggak sih? Dari namanya tuh kayak orangnya tuh ganteng, terus juga rajin menabung. Terus apa lagi ya? Yang baik-baik tuh motornya kayaknya Vespa Matic kayak gitu loh pokoknya. Pokoknya tuh kayak nih orang tuh enggak ada minusnya gitu. Wah, aku Glazer Irsyad nomor 1, guys. Nah, dia titip salam buat Alia nih ya yang katanya itu lagi jalan-jalan keluar kota. Beuh. Biasanya nih kalau misalnya titip-titip salam kayak gini lagi berantem nih kayaknya nih. Udah Al, kalau mau keluar kota ajakin aku aja ya nggak? Mau aku. Udah jarang banget nih keluar kota ya nggak? Soalnya aku pengen gitu ya diajakin keluar kota, pengen mengenal Indonesia lah. Ya nggak sih? Tapi ngomongin mengenal Indonesia, kayaknya tuh juga bosen ya kalau misalnya mengenalkan Indonesia ke dunia itu lewat pariwisata atau mungkin makan atau olahraga doang. Padahal sebenarnya ada satu aspek yang nggak kalah kuat untuk memperkenalkan identitas bangsa, yaitu budaya. Dan kali ini ada kabar yang bikin cukup bangga lah, datang dari seseorang koreografer, penari bos, asal Indonesia yang dikenal lewat akun media sosialnya @pakmuraustralia. Jadi belum lama ini Pak Mur itu membagikan momen pas dirinya itu mengajarkan tari ratoh duet kepada sekelompok anak-anak muda di Australia. Dan video tersebut langsung menarik perhatian banyak orang karena memperlihatkan bagaimana antusiasnya para peserta saat mempelajari salah satu tarian tradisional Indonesia yang berasal dari Aceh. Nah, kegiatan ini bukan sekedar kelas tari biasa ya, lebih dari itu. Ini merupakan bagian dari upaya memperkenalkan sekaligus mempromosikan kekayaan budaya Indonesia kepada generasi muda di luar negeri. Kalau kamu pernah lihat tari ratoh duet, pasti tahu lah kalau tarian ini tuh memukau tapi juga rumit gitu. Gerakannya itu harus kompak, terus juga energik dan dilakukan secara serempak sama banyak penari. Dan setiap gerakan itu harus benar-benar selaras sama yang namanya irama. Sehingga dibutuhkan konsentrasi dan juga kekompakan, terus kerjasama yang baik juga. Ini kalau misalnya kamu nggak tahu tempo, udah berantakan pasti. Berantakan banget. Entar ada yang tosnya salah lah, atau mungkin yang nunduknya salah lah, kena tangan orang lain, kayak gitulah. Ribet banget nih tarian ya. Emang kalau misalnya ngelihat secara sekilas itu tuh sederhana banget. Tapi kalau misalnya dicoba langsung, ternyata tidak semudah itu, Verguso ya. Nah, itulah yang juga dirasakan sama para peserta dari Gondwana Choirs. Mayoritas peserta merupakan anak-anak muda asal Australia yang mengikuti latihan dengan penuh semangat. Walaupun mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda ya, semangat mereka untuk belajar itu justru patut diacungi jempol 4, ya nggak? Jempol kaki ikut tuh harus. Di dalam video yang dibagikan terlihat mereka berusaha mengikuti setiap gerakan yang dicontohkan sama Pak Mur. Ada yang mungkin masih sedikit bingung ya kalau dari videonya, ada juga yang sesekali ketawa karena salah. Tapi jujur aja kalau ngelihat videonya, suasana latihannya itu tetap berlangsung penuh semangat dan juga ceria gitu. Happy rasanya tuh kalau ngelihat kebudayaan Indonesia di luar negeri tuh. Dan hal kayak gini menunjukkan bahwa budaya sebenarnya tuh bisa menjadi bahasa yang dipahami oleh siapa aja. Kamu gak harus berasal dari Indonesia untuk bisa menikmati atau mempelajari tarian tradisional Indonesia. Justru nih ya, ketika budaya dikenalkan dengan cara yang menyenangkan, orang-orang dari berbagai negara itu bakal lebih mudah tertarik untuk mengenalnya. Dan yang lebih membanggakan lagi, latihan ini ternyata bukan cuma untuk pengalaman belajar semata. Jadi para pesertanya itu nantinya bakal dijadwalkan bakal menampilkan tari ratoh duet dalam sebuah pertunjukan di Singapura dan juga Malaysia. Artinya budaya Indonesia itu bakal ikut hadir di panggung internasional melalui penampilan anak-anak muda dari Australia. Bayangin aja, sebuah tarian tradisional dari Aceh nih dipelajari sama anak-anak muda Australia, kemudian dipentaskan di negara lain di Asia. Itu menunjukkan kalau misalnya budaya emang gak mengenal batas negara, bos. Semakin banyak orang yang mengenalnya, semakin besar pula peluang Indonesia untuk terus hidup dan dihargai oleh masyarakat dunia atas budayanya. Sebenarnya fenomena kayak gini bukan pertama kalinya terjadi loh.
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak budaya Indonesia yang mulai dikenal di berbagai belahan dunia. Mulai dari batik yang udah diakui sama UNESCO sebagai warisan budaya tak benda ya. Kemudian angklung juga yang juga sering dimainkan di luar negeri. Sampai berbagai tarian tradisional yang mulai dipelajari di sekolah maupun komunitas seni internasional. Buh, ini bos. Indonesia tuh sebenarnya tuh punya banyak banget hal-hal unik dalam kebudayaan ya. Kita bisa mengenalkan budaya-budaya tarian ya, contohnya ke luar negeri. Sekarang tuh banyak banget kan yang viral dari Indo datang tentang tarian-tarian gitu. Contoh tari semut. Lagi viral banget tuh di TikTok ya. Itu kalau misalnya kita kenalin ke luar negeri, pasti boleh pada tanya, what kind of this dance gitu pasti. Ntar pada ngikutin, boleh-boleh. Jababokis, ntar pada ngikutin Jababokis.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
0: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
0: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.

0: Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun.
1: Hebat ya.
0: Kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
2: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, sekarang tuh lagi rame banget ya di Instagram tuh template story yang itu loh. Show me your apa kalau misalnya lagi enggak ada internet gitu. Tahu enggak sih? Nah, itu aku tuh kadang tuh mikir kok enggak ada yang main board game gitu. Ya enggak sih? Nah, kebanyakan tuh itu pada ngasih videonya tuh video yang alam, pemandangan lagi naik gunung atau apa. Padahal mah kalau misalnya emang gak ada internet, kenapa kamu gak main aja gitu, main game gitu sama teman-temanmu, ya gak? Karena soalnya tuh board game zaman sekarang itu udah beragam gitu, gak cuma Monopoly, Sudoku, terus juga apa sih namanya, Uno, terus kartu gitu tuh gak cuma itu doang sekarang board game. Sekarang tuh banyak banget board game, bahkan ada satu board game nih karya anak bangsa yang namanya itu Jinx-O. Jadi ini tuh adalah game yang dibuat sama Martin Ang bersama Table Toys, studio game asal Surabaya. Yang lebih membanggakannya lagi, versi Jerman dari permainan ini yang diberi nama Ditto berhasil meraih penghargaan di ajang Spiel des Jahres 2026, salah satu penghargaan paling bergengsi di industri board game dunia. Nah, kalau kamu mungkin belum terlalu akrab sama dunia board game, mungkin bertanya-tanya, emangnya penghargaan ini sepenting apa sih? Jawabannya, sangat penting. Spiel des Jahres adalah event yang diselenggarakan di Jerman, sering juga dijuluki sebagai Oscar-nya dunia board game. Kalau sebuah permainan berhasil mendapatkan penghargaan ini, biasanya namanya itu langsung dikenal sama para pecinta board game di berbagai negara. Bahkan, gak sedikit permainan yang penjualnya itu langsung melesat gitu setelah memenangkan penghargaan tersebut. Jadi kalau misalnya nih ada karya anak bangsa yang berhasil masuk dan meraih penghargaan di ajang ini, tentu ini bisa menjadi pencapaian yang luar biasa banget. Nah, sekarang kita kenalan dikit sama yang namanya Jinx-O ini. Berbeda dengan permainan yang mengandalkan strategi rumit atau aturan yang panjang, Jinx-O justru menawarkan sesuatu yang sederhana tetapi menarik. Jadi permainan ini tuh memaksa dalam tanda kutip para pemainnya untuk saling mengenal lebih dekat. Caranya lewat pertanyaan-pertanyaan ringan yang harus dijawab oleh para pemain. Misalnya nih, contoh pertanyaan tentang pengalaman hidup, terus kebiasaan sehari-hari, hal-hal favorit, atau cerita-cerita kecil yang mungkin belum pernah kamu ceritakan sebelumnya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan sederhana itulah muncul percakapan yang membuat para pemain itu menjadi lebih akrab. Jadi tujuan permainan ini bukan cuma nyari siapa yang menang atau kalah, tetapi juga menciptakan momen kebersamaan. Dan kalau dipikir-pikir, sebenarnya konsep kayak gini tuh emang cocok nih sama kehidupan sekarang. Di zaman ketika hampir semua orang sibuk sama layar ponselnya, kadang kita tuh justru jarang bener-bener ngobrol sama orang yang ada di sebelah kita. Padahal ngobrol adalah salah satu cara paling sederhana buat ngebangun yang namanya itu hubungan ya. Kan makanya kalau misalnya kamu berantem nih sama pacar kamu, kan mesti kan ayo deh kita ngobrol. Akal-akalan tuh biasanya abis ngobrol ngapain tuh. Nah, balik lagi, Jinx-O mencoba menghadirkan pengalaman itu melalui sebuah permainan. Makanya, gak heran kalau misalnya konsepnya itu bisa diterima sama banyak orang, bahkan sampai ke luar negeri. Dan menariknya lagi, ketika dipasarkan di Jerman, nama permainan ini tuh diubah menjadi Ditto agar lebih mudah diterima sama pasar lokal. Walaupun namanya beda, sebenarnya inti gamenya itu tetap sama, yaitu mengajak orang untuk saling terhubung lewat percakapan yang menyenangkan. Dan keberhasilan ini juga menjadi bukti bahwa kreativitas Indonesia itu mampu bersaing di tingkat internasional. Selama ini mungkin kita sering mendengar produk Indonesia tuh yang sukses ya paling makanan, fashion, atau mungkin handcraft lah, kerajinan tangan gitu. Tapi ternyata industri board game juga punya potensi yang luar biasa banget. Ngedesain sebuah board game tuh bukan pekerjaan yang gampang, sahabat suara. Di balik satu kotak permainan sederhana itu, ada proses panjang nih yang harus dipikirin, ya nggak? Mulai dari nyari idenya nih, mau dikonsep kayak gimana, terus nyusun peraturannya mau kayak apa, terus ngelakuin uji coba berkali-kali, ngedesain ilustrasi, sampai akhirnya memastikan permainan tetap seru dimainkan sama berbagai kalangan. Dan seringkali ya, sebuah board game itu harus diuji puluhan, bahkan ratusan kali sebelum benar-benar siap dipasarkan. Ini sebenarnya game yang bagus banget ya buat kamu yang mungkin lagi suka sama orang, ya gak sih? Lagi pengen deket sama seseorang. Ini bisa game yang kamu pakai kalau misalnya kamu lagi first date. Cocok tuh main Jinx-O, ya gak? Kamu ajakin gitu kan gebetan kamu, terus kamu tanyain tuh masa lalu-masa lalunya, ya gak? Pernah selingkuh gak? Gitu-gitu aja. Ntar kalau misalnya dia jawab, pernah, aku pernah selingkuh kok. Nah udah,
lari. Run for your life, guys.

dan seru-seruan bareng si kecil di event bernada bersuara volume 6 spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Iswara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bareng.

Bersuara Spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_fall

0: burgernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan.

terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.

102,2 FM suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, kegiatan Sabtu pagiku ketika aku masih kecil itu tuh biasanya tuh main sama bocah-bocah tuh, ya gak sih? Main sama bocah-bocah di kampung gitu kan, keluar. Kadang tuh main umbul. Umbul tuh apa ya? Kartu, main kartu. Bukan kartu itu ya, in the bad way ya. Jadi main kartu umbulan tuh kayak gimana ya? Jadi kita tuh main kartu kayak TCG tau gak sih? TCG tau kan? TCG. Nah main kayak TCG gitu. Ntar kartunya tuh diadu gitu, dilempar ke atas. Ntar yang kartunya kebuka, itu yang menang dan dapat kartu. Itu cara main kartu umbulan tuh. Kalau enggak ya, biasanya tuh abis Lebaran tuh mainnya tuh jadi lebih update, bukan lebih update sih, lebih mahal permainannya. Kalau dulu main umbulan kan kartu paling beli 1000 dapat 5 atau mungkin 2000 tuh dapat 15 gitu, aku lupa lah, segituan lah. Nah, terus tuh kalau misalnya habis Lebaran gitu kan anak-anak pada dapat duit tuh, ya enggak sih? Dapat duit Lebaran, pada beli tuh biasanya tuh salah satu mainan yang sering dibeli adalah Beyblade. Buh. Itu, bro. Buat kamu yang mungkin generasi tumbuh di era 2000-an, pasti tahulah yang namanya Beyblade ya. Pasti nggak asing juga sama Beyblade, mainan berbentuk gasing modern yang diputar menggunakan launcher. Dulu tuh sempat jadi tren di mana-mana gitu. Mulai dari halaman rumah, terus juga teras sekolah biasanya dibawa, ntar habis itu disita sama guru. Terus kadang tuh anak-anak tuh mainnya tuh sampai nggak tahu waktu. Iya nggak sih? Dari jam 9 pagi sampai maghrib tuh biasanya. Nah, siapa sangka ya, game yang dulu identik sama anak-anak, sama remaja, sekarang tuh justru menghadirkan cerita yang inspiratif nih, dari seorang ibu-ibu. Wah, jadi ada namanya tuh Ibu Iva. Beliau itu sukses mencuri perhatian publik setelah berhasil menjadi finalis dalam ajang bergengsi Beyblade G1 Qualifiers National Tournament yang digelar di Singapura pada tanggal 9 Juli 2026. Dan prestasi ini langsung rame diomongin di media sosial, banyak orang yang awalnya tuh kaget. Terus memberikan apresiasi atas pencapaian Bu Iva ini. Karena di tengah persaingan yang diikuti banyak peserta, beliau itu mampu melangkah hingga sampai babak final. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah gimana semuanya itu bermula. Menurut pihak penyelenggara, Bu Iva itu sebenarnya itu nggak punya rencana untuk ikut bertanding. Beliau itu datang bukan dengan target menjadi juara atau bahkan finalis ya. Keputusan untuk mendaftar itu justru diambil secara spontan. Uhuy! Jadi beberapa saat sebelum masa registrasi ditutup nih, bayangin aja ya, Bu Iva tuh langsung daftar. Banyak peserta mungkin udah mempersiapkan strategi ya dari jauh-jauh hari, tapi Bu Iva tuh malah memutuskan ikut di detik-detik terakhir. Mungkin aja juga karena ini daftarin anaknya ya, tapi karena pakai namanya jadinya dia ikutan juga. Tapi justru dari keputusan spontan itulah, uhuy, lahir sebuah kejutan besar. Ya jadi pengingat kalau kadang tuh kesempatan terbaik datang ketika kita berani mencoba. Karena kalau Bu Iva waktu itu memilih untuk nggak mendaftar, tentu cerita kayak gini itu nggak bakal pernah ada, ya nggak? Prestasi beliau itu juga mematahkan anggapan kompetisi kayak gini cuma untuk anak-anak atau kalangan tertentu aja. Nyatanya nih, ibu-ibu itu bisa sampai masuk final. Ini kan berarti komunitasnya itu udah berkembang menjadi jauh lebih luas lagi, ya nggak? Ada remaja, terus juga orang dewasa, bahkan ibu-ibu tetap menikmati permainan Beyblade. Di berbagai negara, turnamen Beyblade itu bahkan digelar secara profesional dengan aturan yang cukup ketat. Peserta itu nggak cuma mengandalkan keberuntungan aja. Mereka juga harus memahami karakter setiap Beyblade, cara ngerakit komponennya, memilih kombinasi yang tepat, sampai menentukan strategi saat bertanding. Jadi ya, meskipun kelihatannya sederhana ya, kayak mainan bocah aja, kompetisi ini tuh membutuhkan kemampuan dan juga pengalaman. Dan keberhasilan Bu Iva ini menunjukkan bahwa semangat belajar dan keberanian mencoba itu nggak mengenal usia, sahabat suara. Banyak warganet yang kemudian bercanda dengan mengatakan, jangan remehkan kekuatan emak-emak. Ya kalimat itu memang mungkin kedengarannya lucu ya, tapi kalau dipikir-pikir ada benernya juga, ya nggak? Selama ini kita sering lihat banyak ibu-ibu yang mampu mengerjakan berbagai hal sekaligus, nyuci, masak, kerja juga. Terus apalagi, banyaklah pekerjaan rumah pun juga digarap tuh sama ibu-ibu. Dan itu kalau misalnya ini kompetisi Beyblade ada ibu-ibu lain, berarti tugas jobdesk ibu-ibu gak cuma tadi aja ngeberesin rumah, kerja, nyari duit, terus juga belanja, tapi juga nyenengin anak dengan cara main Beyblade bareng. Tapi aku curiga nih sama Bu Iva, jangan-jangan dia tuh sampai final tuh karena punya tekniknya, ya gak sih? Kalau dulu kan ada tuh Beyblade yang
Saya ingatku ya, yang dari zodiak. Wow, mungkin ibu-ibu ini tuh beda lagi. Dia nggak pakai kekuatan zodiak, tapi pakai kekuatan primbon. Dicampur sama masakan yang suka dia buat. Jadi contohnya kayak gini, kekuatan garang asem malam Jumat. Lebih asem dan lebih serem.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

2 FM suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Fana Martindra ya, sahabat suara. Dan gak kerasa sahabat suara, Piala Dunia 2026 itu tinggal 2 match lagi, yaitu match perebutan juara 3 dan juga juara 1 dan 2-nya. Jujur aja, Piala Dunia 2026 tuh banyak banget hal yang nempel ya, mulai dari cerita dari tim KP Verde, Tanjung Verde ya, yang dimana dia bisa menahan imbang Argentina, ya intinya dia sengit lah sama Argentina dan juga menahan imbang Spanyol, dan jadi satu-satunya tim yang gak bisa dikalahin sama Spanyol. Terus juga banyak banget tuh mimim anak FIFA ya, si Argen-Argen itu. Terus juga game terakhir dari Cristiano Ronaldo yang jujur aja ending yang kurang bagus buat Ronaldo, cukup sedih sih aku nontonnya. Dan ada satu anomali di Piala Dunia 2026 yang nempel banget nih di kalangan ibu-ibu dan juga gen alpha di dunia gitu. Bahkan banyak banget aku sempat melihat kemarin di medsos tuh, katanya ini pemain tuh yang bikin anak-anak itu suka makan sayur ya, dan juga minum susu katanya biar tinggi kayak dia, yaitu si Erling Haaland ya. Siapa yang gak tahu doi, striker asal Norwegia yang dikenal karena selain ketajamannya juga dia suka banget bikin konten-konten viral. Nah, setelah pulang dari Pildun kemarin, doi juga bikin dunia itu gempar. Doi pulang gak bawa piala, doi pulang gak bawa sebuah prestasi, tapi doi pulang ngebawa seekor rakun. Bayangin, rakun sahabat suara. Tapi ini bukan rakun hidup ya, melainkan rakun awetan yang biasa dikenal sama istilah taksidermi. Jadi kejadian ini tuh terjadi setelah perjalanan Norwegia di Pildun 2026 itu harus berakhir di babak perempat final ya. Mereka itu kalah sama Inggris 2-1. Nah, pas Haaland tiba kembali di negaranya, perhatian banyak orang itu langsung tertuju sama barang bawaannya. Bukan koper mewah, bukan trofi, bukan juga souvenir khas dari Amerika Serikat ya, melainkan seekor rakun awetan yang digendong kayak teman perjalanan aja gitu. Kocak emang nih mas-mas genter ya, mas-mas jangkung nih kocak juga ya. Dan tentu aja momen itu langsung nyebar luas di media sosial, apalagi Haaland sendiri ikut mengunggah foto bersama rakun tersebut di akun media sosialnya. Dan yang bikin makin lucu adalah caption yang doi tulis di Instagramnya, yang tulisannya tuh it's follow me home. Wow. Dan kalau diterjemahkan itu artinya adalah dia ngikutin aku pulang. Wah. Kok bisa gitu. Padahal kan jelas-jelas rakun itu kan rakun awetan ya. Tapi justru gaya bercandanya itulah yang membuat banyak orang itu ketawa gitu. Unggahan tersebut langsung dipenuhi sama komentar dari para penggemar. Ada yang bertanya kenapa bisa kepikiran ngebawa rakun, ya gak sih? Aku juga kepikiran tuh, kenapa Haaland pulang dari Pildun ngebawa rakun ya. Ada juga yang bercanda kalau mungkin rakun itu adalah maskot baru tim Norwegia. Bahkan ada yang bilang rakun tersebut lebih santai menghadapi kekalahan dibanding para pendukung sepak bola sendiri. Waduh. Dan lucunya lagi, Haaland gak berhenti sampai di situ. Doi kemudian ngebuat sebuah polling atau voting di media sosial untuk mengajak para penggemarnya memilih nama yang cocok buat teman baru tersebut. Pilihan namanya juga gak kalah kreatif nih. Ada cowboy, ada ranger, terus juga ada Tex. Dan yang paling unik mungkin adalah Row, atau singkatan dari Raccoon on Wheels. Sumpah nih orang memang anomali deh. Gak butuh waktu lama, polling itu langsung rame ya, diikuti sama para penggemar dari berbagai negara. Ada yang benar-benar serius milih nama favoritnya, ada juga yang malah mengusulkan nama-nama baru yang lebih nyeleneh. Kayak contohnya Johnson ya. Kalau enggak siapa? Sueb, terlalu Indonesia kalau Sueb ya. Nah, ngelihat momen seperti ini emang menarik sebenarnya, karena biasanya tuh atlet dunia tuh dikenal sangat serius saat bertanding. Wajahnya kan tegang, terus fokus penuh. Badannya juga wow, dilatih tiap hari. Tapi di luar lapangan mereka juga manusia biasa yang suka bercanda dan punya sisi humor. Haaland sendiri emang beberapa kali menunjukkan karakter yang santai di media sosial. Sesekali juga doi mengunggah momen latihan, kadang membagikan aktivitas sehari-hari, dan kali ini ia memilih membagikan cerita tentang seekor rakun yang ikut pulang sama doi. Hal sederhana ini justru membuat banyak penggemar itu merasa lebih dekat sama idolanya, karena mereka ngelihat sisi lain yang mungkin gak kelihatan pas pertandingan berlangsung. Karena jujur aja, pas Haaland latihan itu jatuhnya tuh kayak gendruwo, tau gak sih? Serem banget Haaland mah.
kalau misalnya jadi striker tuh, bayangin katakanlah ketemu Martinez, bek Argentina, itu kan dia kan sebagai bek kan pendek banget, ketemu halnya yang tingginya 192 cm. Jatuhnya kayak anak SMA main sama anak SD main bola ya. Tingginya jauh banget.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
2: Suara warga Indonesia.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Sini-sini, aku kasih info family time yang anti mainstream. Bukan makan bareng, bukan ke playground, dan bukan karaokean. Tapi nyanyi bareng dan seru-seruan bareng si kecil di event bernada bersuara volume 6 spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Suara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia bareng di bernada bersuara Volume 6. Ini waktunya buat seru-seruan dan bikin momen yang gak bisa kamu lupain bareng keluarga kamu. Bernada bersuara spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026 jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_vol06. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @ Bernada bersuara. Lari sambil ngejar pace 5 mah udah biasa. Yang gak biasa, lari sambil ngejar musik DJ di event Lari-Larian Volume 2. Buat ngerayain ulang tahun yang kedua, Kopi Jaya Selalu bakal ngadain event lari sejauh 7 km. Selain itu, bakal ada juga pop-up kitchen dari Big Frank Semarang. Acara ini free dan terbuka untuk umum ya sahabat suara. Buruan daftar di bit.ly/larilarianvol2. Karena slot terbatas, acara ini bakal diadain di hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026, jam 6 pagi di Kopi Jaya Selalu Semarang. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @kopijayaselalu. Bosen gak sih sama circle temen yang itu-itu aja? Mending kamu cari temen baru di event New People Club dari FUKO Creative Lab dan Heterospace Semarang. Acara yang satu ini bakal ngajakin kamu buat yapping dan ketemu sama orang-orang baru. Mau extrovert atau introvert, acara ini bakal jadi tempat yang nyaman buat kamu bercerita. Buruan daftar karena acara ini gratis dan limited seat ya sahabat suara. New People Club bakal diadain hari Jumat 17 Juli 2026 jam 6:30 malam di Heterospace Semarang. Untuk info pendaftaran dan lebih lengkapnya,

0: dan lomba mewarnai dengan hadiah jutaan rupiah. Ajakin semua teman dan keluarga kamu karena acara ini gratis loh sahabat suara. Festival UMKM Jawa Tengah bakal diadain tanggal 14 sampai 19 Juli 2026 di Museum Ronggo Warsito Semarang. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @suaramerdeka.network.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara
0: Warga Indonesia.

FM Suara, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih di nongkrong bareng sama aku Farmer Hendra. Dan berita terakhir nih sebelum nanti satu jam ke depan kita bakal ngebahas satu hal, yaitu kita bakal ngebahas masalah collective music. Nah, jadi mungkin kamu belum terlalu familiar sama yang namanya collective music itu apa. Ntar bakal aku jelasin, dan juga beberapa collective music yang cukup terkenal di Indonesia. Sebelum itu aku bakal kasih tahu kamu sebuah berita yang bisa dikatakan apa ya, inspiratif lah buat kamu para cewek yang ada di luar sana. Jadi ada perempuan yang namanya itu Marlina Clara Sessa. Belum lama ini tuh Marlina resmi mengukir sejarah sebagai perempuan asli Papua pertama yang berhasil meraih lisensi type rating Airbus A320. Ini sebuah pencapaian yang tentu

nggak diraih dengan mudah ya. Mungkin buat kamu yang belum terlalu akrab sama dunia penerbangan, muncul pertanyaan apa sih sebenarnya type ratings Airbus A320 itu? Sederhananya, type rating adalah sertifikasi khusus yang wajib dimiliki seorang pilot sebelum menerbangkan jenis pesawat tertentu. Jadi, meskipun seseorang udah memiliki lisensi sebagai pilot, dia belum bisa langsung menerbangkan semua jenis pesawat. Setiap tipe pesawat itu memiliki karakteristik teknologi sistem hingga prosedur yang berbeda. Karena itulah, seseorang pilot harus menjalani pelatihan khusus dan lulus berbagai ujian sebelum dinyatakan layak menerbangkan pesawat tersebut. Nah, dalam kasus Marlina, ia berhasil memperoleh type rating untuk Airbus A320. Salah satu pesawat komersial yang paling banyak digunakan oleh maskapai penerbangan di seluruh dunia. Artinya, pencapaian ini menjadi langkah yang sangat penting dalam karirnya sebagai seorang pilot. Dan keberhasilan itu diraih setelah Marlina menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan intensif dan dinyatakan lulus uji kompetensi di Global Training Aviation. Tentunya proses tersebut nggak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Seorang calon pilot harus melalui latihan teori yang cukup mendalam, simulasi penerbangan dengan berbagai kondisi, sampai pengujian kemampuan teknis dan pengambilan keputusan. Wah, berarti emang dengan nilai itu banyak banget nih, sahabat suara, sebelum bisa mendapatkan sertifikasi ini. Dan semuanya itu dilakukan demi memastikan bahwa pilot benar-benar siap menerbangkan pesawat dengan aman. Tapi yang membuat kisah Marlina semakin inspiratif bukan cuma soal sertifikasi yang berhasil dia raih, melainkan perjalanan panjang yang harus dia lalui sebelum sampai di titik ini. Ternyata dulu Marlina sempat memiliki mimpi yang berbeda. Pada tahun 2014 ia mengikuti seleksi pramugari Garuda Indonesia. Sayangnya saat itu ia belum berhasil lolos nih, sahabat suara. Banyak orang yang mungkin akan berhenti sampai di situ aja, merasa gagal, kecewa, terus mengubur mimpinya lah di dunia penerbangan. Tapi Marlina berbeda. Alih-alih menyerah, ia justru memilih jalan lain. Kalau pintu untuk menjadi pramugari belum terbuka, kenapa nggak nyoba jadi pilot? Nah, ini dari situ, disitulah arah mimpinya itu berubah. Ia kemudian melanjutkan pendidikan pilot di Filipina. Keputusan itu tentu bukan hal yang mudah ya. Belajar menjadi pilot itu membutuhkan waktu, biaya, kedisiplinan, dan juga pengorbanan yang besar banget. Belum lagi harus jauh dari keluarga dan menghadapi berbagai tantangan selama proses pendidikan. Namun cuma itu berhasil ia lewati hingga akhirnya hari ini Marlina berhasil mencatatkan namanya dalam sejarah. Dan kalau dipikir-pikir, kisah ini sebenarnya itu memberikan pelajaran yang sederhana tetapi sangat bermakna nih, sahabat suara. Kadang kegagalan bukan berarti kita harus berhenti bermimpi. Bisa jadi, kegagalan itu justru sedang mengarahkan kita menuju sesuatu yang lebih besar lagi.

0: itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, Sahabat Suara.
2: Dengarkan Suara di mana aja.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

FM, suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku, Farmar Hendra. Dan udah jam setengah satu ya ternyata. Telat banget ya buat masuk ke segmen yang dimana kita ngebahas satu hal full selama satu jam ke depan ya. Dan aku udah live TikTok. Aku lupa ngabarin ya kalau misalnya aku udah live TikTok dari tadi nih ya. Dari tadi jam berapa ya, aku lupa lagi. Pokoknya udah dari tadi, kalau misalnya kamu pengen gabung, gabung aja, langsung aja join aja. Kita ngobrolin apapun boleh. Nih aku lagi sama Mas Udang Keju ya, lagi ngobrolin masalah kardio. Kardio ya, olahraga kita. Ntar kalau misalnya ke Bandung, aku mau ngajakin Mas Udang Keju lah buat kardio ya, nyari teman kardio. Dan buat hari ini sahabat suara, aku pengen ngebahas musik karena udah lama gak aku gak ngebahas musik nih. Sekarang itu lagi rame banget sama tren yang namanya itu collective music. Kalau misalnya kamu agak asing sama collective music itu apa, ini kalau penjelasan dari Google ya, collective music itu nih. Collective music adalah sekelompok musisi, produser, dan juga pekerja kreatif yang bekerja sama secara sukarela dan juga setara. Berbeda sama band-band tradisional, collective memiliki anggota fleksibel yang sering berganti formasi. Mereka biasanya menggunakan pendekatan swakelola atau DIY untuk memproduksi karya, mengadakan pertunjukan, dan mendukung anggota secara timbal balik. Jadi tuh kalau bedanya sama band-band gitu kan, kalau band gitu kan dia kan biasanya tuh tampil gitu kan di festival, kalau enggak dia bikin konser sendiri gitu kan, special show. Tapi kalau kolektif ini dia tuh hampir sama, tapi tuh mereka tuh bikin kayak event tuh sendiri, terus juga bikin karya tuh juga sendiri tanpa ada publisher yang gede lah, tanpa ada apa sih namanya nyebutnya tuh ya kayak home production gede lah. Jadi tuh mereka tuh apa-apa tuh sendiri, bikin sendiri. Dan kebanyakan biasanya kolektif-kolektif music ini itu tuh ada di skena hip hop. Nah, banyak banget band-band hip hop yang lahir tuh dari kolektif-kolektif music yang awalnya ya iseng-iseng doang gitu. Tapi gara-gara mereka emang niatnya buat berkarya secara tulus, sampai akhirnya tuh meledak dan sekarang itu udah banyak banget di Indonesia kolektif-kolektif yang mungkin kamu cuma tahu beberapa musisinya aja, tapi itu tuh sebenarnya tuh dia tuh dari satu kolektif yang sama. Kira-kira kalau kamu tahu, langsung kasih tahu aku aja ya lewat WhatsApp di 08112700902 atau bisa lewat live TikTok kita ya di @iswara.smg. Kita bakal ngobrolin tentang kolektif-kolektif music yang udah terkenal di Indonesia. Langsung aja sahabat suara.

sama aku Farman Hendra dan masih ngebahas masalah kolektif musik nih. Dan salah satu kolektif yang cukup terkenal di Indonesia, ini tuh pasti kamu ngeh lah. Ini tuh kolektif punya siapa, ya gak sih? Siapa yang gak tahu kolektif yang namanya itu Antinormal? Tuh, kolektif yang isinya itu bisa dikatakan orang-orang penggebrak. Isinya orang-orang penggebrak semua. Mereka itu bikin satu subgenre baru ya dari hip-hop, yaitu hipdut ya. Jadi Antinormal ini tuh isinya tuh ada Tengzi. Terus kalau kamu tahu Noval Syahreza juga, Noval Syahreza juga dari Antinormal. Terus ada juga Dia itu dari Antinormal. Terus Naikila Louis yang gadis centil itu, cewek centil 2025, itu juga dari Antinormal. Terus James C juga dari Antinormal. Banyak juga nama-nama yang mungkin kamu belum terlalu ngeh, tapi sebenarnya itu dia dari Antinormal. Ada Young Catters, dia penyanyi juga, bagus lagunya, si Dimas. Terus ada juga streamer dari Antinormal, namanya itu Dera, Mr. Trash Dubbing. Dia yang ngebikin video itu monyet yang di pantai, kalau kamu tahu. Pasti kamu tahu lah, itulah. Tahu kan yang monyet di pantai itu, yang ada dua orang, yang ada monyet bikin pasir bentuknya monyet, terus apa diajak kardio. Nah itu itu dia dari Antinormal. Nah, Antinormal sendiri itu awalnya tuh terbentuk kalau based on podcastnya waktu itu ya, aku lihat dari podcastnya Tengzi ya, awalnya itu tuh terbentuk dari server Discord. Tahu kan Discord itu aplikasi yang buat ngegame. Nah, itu tuh dia tuh ketemu di situ, si Tengzi sama si James C kalau enggak salah. Iya, si James C. Oh, sorry, si Joshua Nathaniel. Dia tuh produser juga di Antinormal. Si Tengzi sama si Joshua Nathaniel itu ketemu di Discord. Nah, terus si Joshua Nathaniel itu ngajakin si James C lah buat gabung. Awalnya itu dari situ. Terus akhirnya tuh mereka tuh bikin studio kecil-kecilan. Si Tengzi tuh kerja di Bali waktu itu. Terus kayak setiap hari tuh, tiap bulan tuh dia tuh ngirimin kayak duit buat ngebikin apa namanya, studio kecil-kecilan lah di kos-kosan mereka. Udahlah, jadi setiap kali Tengzi gajian, dia kirimlah gaji ke si Joshua Nathaniel itu buat bikin studio. Sampai akhirnya di tahun 2020 berapa ya, kalau gak salah tuh dia cerita tuh 2023 apa ya, 2024 2023 sorry ya 2023 mereka tuh ketemuan lah di salah satu, di kosan mereka yang dibuat studio itu. Ketemuan, mereka ngobrol, sampai akhirnya mereka ngebentuk lah kolektif yang namanya Antinormal itu, yang isinya ya orang-orang tadi. Ada si Dera, si Mr. Trash Dubbing, ada Noval Syahreza. Sampai akhirnya mereka tuh bikin gebrakan, kalau gak salah tuh Garam Madu tahun 2025 ya, 2025 mereka bikin gebrakan lagu Malam Chaos ini. Nah itu, bikin gebrakan itu, terus akhirnya nama mereka itu mencuat semua dengan hipdutnya mereka, dengan genre barunya mereka itu. Sampai akhirnya di tahun 2026 bulan, 2 bulan lalu kalau gak salah, bulan Maret, April, Mei aku lupa, mereka itu bikin festival yang namanya itu Antinormal Fest, yang isinya juga anak-anak Antinormal. Dan ini menurutku adalah salah satu gambaran kolektif yang bagus gitu. Karena mereka bisa bikin festival sendiri di dua kota, bahkan di Surabaya sama di Jakarta waktu itu. Dan jujur aja, dengan adanya Antinormal tuh variasi subgenre yang ada di Indonesia tuh bertambah lagi. Dan sukses ya buat Antinormal. Aku berharapnya sih Antinormal bisa menciptakan artis-artis baru lagi gitu. Salah satunya aku mungkin ya diajakin, boleh kali, Tengzi. Kayak akrab ya. Nah, selain Antinormal nih, kira-kira ada kolektif siapa lagi? Kalau kamu penasaran, stay tune aja sahabat suara.

0: tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

menjadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu berhasil.

0: dari Wings Food.
1: 8. Suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
3: Soal apa?
2: Side job, apa semuanya gitu.
3: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
2: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC?
3: Main job.
2: Siaran?
3: Main job.
2: VO,
3: ya
2: hitungannya main job juga main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
3: Benar.
2: Side jobnya apa gue tanya?
3: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
2: Gue apa ya? Side job gue ya? Hantar anak lah.
3: Sahabat suara punya pada punya side job nggak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
2: Iya. Boleh pakai kalian 20 ribu.
3: 2 ribu? 20 ribu.
2: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20 ribu.
3: Itu 18-nya jadi kopi kemenangan.
2: Itu side job gue tuh dulu itu.
3: Pemalak.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
0: 2 mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka. No!
4: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
4: dengan follow Instagram
0: Iswara.

Suara warga Indonesia masih di nongkrong bareng sama aku Farman Hendra, dan setelah tadi ngebahas masalah anti normal, ngebahas masalah collective music yang sekarang itu lagi bisa dikatakan di Indonesia itu lagi apa ya? Lagi gede banget lah, lagi berkembang pesat juga. Setelah tadi ada anti normal, ini ada satu lagi kolektif yang cukup menggebrak ya pasar hip hop di Indonesia. Apa nih KL? Wah, hati-hati yang bobo siang, bye-bye. Oh ya, hati-hati KL, dadah. Semoga bobonya nyaman. Nih guys, kalau di live TikTok kita tuh, kalau misalnya mau diucapin bobo siang juga gak apa-apa. Jadi kalau misalnya kamu pengen join, ya join aja. Tapi udah jam segini. Besok-besok lagi ya sahabat suara. Ntar kalau misalnya aku live TikTok, aku kabarin deh ya sahabat suara yang ada di radio nih. Jadi biar kamu tuh langsung interaksi langsung sama aku. Kamu pengen apa, diucapin ulang tahun juga boleh. Diucapin selamat tidur juga boleh. Ntar kamu bisa ngobrolin apapun, makanan atau musik, bisa lah pokoknya. Oke, aku lanjut lagi ya. Tadi sampai mana sih ngobrol aku lupa lagi. Sampai kalau gak salah tadi sampai satu kolektif selain anti normal yang ngebikin gebrakan baru di dunia hip hop, yaitu ada Poris. Mungkin kamu yang umurnya di atas 35 udah asing ya sama nama Poris ini. Tapi buat kamu yang umurnya masih 20-an atau mungkin mau 30, pasti tau lah Poris. Soalnya lagunya juga ada sempat yang viral, yang di TikTok, yang lagunya atas atap, lo sokap, gua bela laut pakai tongkat. Nah itu lagu yang dibikin sama anak-anak kolektif dari Poris. Jadi Poris ini juga modelnya sama anti normal. Mereka itu ada musisi dan juga produser juga. Di sana itu banyak banget musisi-musisi rap yang bisa dikatakan berbakat ya, dan new generation banget, new wave juga. Ada Wichigo Shouty, terus juga ada Fans, ada Bans, ada Azura, terus ada Obirins juga. Dan total nih kalau ngomongin kolektifnya itu Poris sendiri itu total ada 11 orang kalau nggak salah. Dan asal nama Poris sendiri itu sebenarnya itu bukan nama yang dibikin-bikin. Jadi Poris itu adalah nama daerah di daerah Tangerang Selatan kalau nggak salah. Kalau nggak Tangerang Selatan, Tangerang ya. Itu ada satu daerah kecamatan namanya itu Poris. Dan ini sebenarnya kalau ngomongin asal mula Poris sendiri itu cukup unik. Jadi ada satu orang di sana yang namanya itu si Fans. Fans itu waktu itu tuh punya grup Facebook, yang dimana grup Facebook itu tuh ada satu orang lagi namanya itu si Azura. Jadi mereka itu suka

balas-balasan komen lah, balas-balasan komen di postingan Facebook itu, di grup Facebook itu, balas-balasan komen sampai akhirnya tuh mereka tuh ketemu lah, ketemu bareng di sebuah tempat di Poris lah, di daerah Poris. Ketemu terus akhirnya mereka kayak ngobrol-ngobrol, terus mereka karena satu suka sama satu genre musik yang sama, kalau nggak salah tuh dark hip hop apa dark rap gitu, dia tuh suka sama satu, dia tuh juga suka satu musisi yang sama juga. Nah dari situ akhirnya tuh mereka tuh kayak yaudah deh kita bikin yuk kolektif namanya Poris. Nah dari situ tuh akhirnya kenal lah, ketemu, masuk band, terus juga masuk lah Wichigo Shouty. Nah si Wichigo Shouty ini sebenarnya tuh dia tuh juga udah sempet bikin album dulu, bikin album yang namanya tuh Mister Banyak Swag. Nah itu bikin album. Nah dari situ tuh akhirnya tuh anak-anak Poris tuh kayak ngefans sama dia, terus diajakin lah, sering kumpul juga waktu itu. Kalau gak salah tuh dari ceritanya ya, mereka tuh kumpulnya tuh di Blok M, sebelum Blok M seterkenal sekarang. Jadi emang rootsnya si Poris sendiri juga emang udah gaul gitu. Makanya sekarang kan banyak banget anak-anak muda zaman sekarang ngikutin stylenya Poris kan, baggy jeans melorot yang gak kelihatan dalemannya. Dan sampai sekarang pun Poris juga masih meningkat, intinya masih naik-naik banget lah Poris. Bahkan sampai kayak penyanyi-penyanyi terkenal kayak Hindia itu tuh suka banget sama Poris. Dia tuh kayak mengidolakan Poris lah. Dan menurutku salah satu prestasi dari Poris yang top banget itu adalah ketika mereka jadi openernya Rich Brian, waktu Rich Brian konser di Indonesia. Itu aku respect banget ya, kata di mereka tuh bukan anak-anak yang dari ibu kota banget. Mereka tuh kata bisa dikatakan apa ya, anak-anak ya daerah juga, soalnya di Tangerang kan, di Tangsel. Mereka dari anak-anak daerah, mereka bikin wave baru, bikin gebrakan baru, sampai akhirnya di Jakarta mereka itu diakui. Gokil, respect. Ya aku berharapnya sih Semarang bisa kayak gitu ya, bikin sebuah kolektif, terus kolektif itu bisa meledak, bahkan bisa ya go nasional dulu lah ya, bisa collab sama band-band Indonesia atau mungkin musisi-musisi rap Indonesia, mungkin bisa sama, mungkin dari bareng sama Tengzi ya, nggak, sama-sama orang Jawa juga soalnya. Dari Semarang mungkin bisa lah meluap, kok bukan meluap, siapa ya, meroket satu lah. Ntar kalau misalnya ada yang meroket satu, bisa kali ajakin aku juga pengen gitu. Ngerap-ngerap gitu bisa, aku ngerap-ngerap gitu. Rap is me bro, rap is me. Udah ya Sahabat Suara, karena jam 1 juga aku sekalian pamit. Terima kasih nih buat Sahabat Suara yang udah nemenin aku dari jam 10 tadi, yang di radio dan juga di live TikTok. Thank you juga buat Kak Bibski nih, progress operator kita, yang udah ngebantuin dan juga nemenin aku dari tadi. Kalau gitu aku Farman Hendra pamit dari Nongkrong Bareng ya. Terima kasih buat Sahabat Suara yang ada di radio dan juga ada di live TikTok. Dadah, aku pamit dulu. Dan satu lagu terakhir dari aku ini aja, aku puterin lagu dari Fizz yang judulnya Tarot. Langsung aja Sahabat Suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Jeda babak pertama di final Piala Dunia 2026 diperkirakan molor hingga 30 menit demi mengakomodasi konser 11 menit. Durasi ini melanggar batas maksimal 15 menit aturan IFAB, otoritas resmi tertinggi pemegang aturan sepak bola. FIFA disorot karena mengorbankan regulasi demi pertunjukan bergaya Super Bowl yang akan menampilkan musisi dunia seperti Madonna, Shakira,

0: rapat khusus. Masalah ini disorot setelah beberapa sekolah seperti SDN Cepoko Sawit 2 Boyolali yang hanya menerima satu siswa baru.
1: Suara Fakta.
0: Pemkot Semarang menggelar acara nonton bareng final Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina hari Minggu 20 Juli. Selain nobar, juga dimeriahkan oleh komunitas Iwan Fals dan Kus Plus campur sari Dewan Daru, tarian tradisional, serta puluhan UMKM dan angkringan. Acara ini digelar di halaman tengah TBRS Jalan Sriwijaya mulai jam 7 malam dan gratis

0: tahu nggak di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
6: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
5: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
6: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
5: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
7: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
0: Pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
2: Di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
2: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
2: Apaan sih?
1: Yeay.
5: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
6: Noregayo.
7: Fantastic, baby.
0: Trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
8: Suara. Memainkan musik pilihanmu.
9: Pilihanmu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan

101 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

dan seru-seruan bareng si kecil di event bernada bersuara volume 6 spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Iswara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bareng.

Bernada Bersuara Spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026 jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_fall0.

0: 3 bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka. No!
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Jeda babak pertama di final Piala Dunia 2026 diperkirakan molor hingga 30 menit demi mengakomodasi konser 11 menit. Durasi ini melanggar batas maksimal 15 menit aturan IFAB, otoritas resmi tertinggi pemegang aturan sepak bola. FIFA disorot karena mengorbankan regulasi demi pertunjukan bergaya Super Bowl yang akan menampilkan musisi dunia seperti Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, hingga Coldplay.
0: Suara Fakta.
2: Mendikdasmen Abdul Mukti berkoordinasi dengan

0: rapat khusus. Masalah ini disorot setelah beberapa sekolah seperti SDN Cepoko Sawit 2 Boyolali yang hanya menerima satu siswa baru.
1: Suara Fakta.
0: Pemkot Semarang menggelar acara nonton bareng final Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina hari Minggu 20 Juli. Selain nobar, juga dimeriahkan oleh komunitas Iwan Fals dan Kus Plus campur sari Dewan Daru, tarian tradisional, serta puluhan UMKM dan angkringan. Acara ini digelar di halaman tengah TBRS Jalan Sriwijaya mulai jam 7 malam dan gratis terbuka untuk umum.

0: Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi.
1: Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
2: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Malaysia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Lionel Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
7: Suara warga Indonesia.

0: balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Sini-sini, aku kasih info family time yang anti mainstream. Bukan makan bareng, bukan ke playground, dan bukan karaokean, tapi nyanyi bareng dan seru-seruan bareng si kecil di event bernada bersuara volume 6 spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Suara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia bareng di bernada bersuara Volume 6. Ini waktunya buat seru-seruan dan bikin momen yang gak bisa kamu lupain bareng keluarga kamu. Bernada bersuara spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026 jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_vol06. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram Bernada Bersuara. Lari sambil ngejar pace 5 mah udah biasa. Yang nggak biasa, lari sambil ngejar musik DJ di event Lari-Larian Volume 2. Buat ngerayain ulang tahun yang kedua, Kopi Jaya Selalu bakal ngadain event lari sejauh 7 km. Selain itu, bakal ada juga pop-up kitchen dari Big Frank Semarang. Acara ini free dan terbuka untuk umum ya, sahabat suara. Buruan daftar di bit.ly/larilarianvol2. Karena slot terbatas. Acara ini bakal diadain di hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026, jam 6 pagi di Kopi Jaya Selalu Semarang. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @kopijayaselalu. Bosen gak sih sama circle temen yang itu-itu aja? Mending kamu cari temen baru di event New People Club dari FUKO Creative Lab dan Hetero Space Semarang. Acara yang satu ini bakal ngajakin kamu buat yapping dan ketemu sama orang-orang baru. Mau extrovert atau introvert, acara ini bakal jadi tempat yang nyaman buat kamu bercerita. Buruan daftar karena acara ini gratis dan limited seat ya, sahabat suara. New People Club bakal diadain hari Jumat 17 Juli 2026, jam 6:30 malam di Hetero Space Marang. Untuk info pendaftaran dan lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @weareFukoLab dan @heterospace.smg.
0: Panggilan buat warga Semarang yang masih bingung weekend ini mau ngapain? Mending kamu datang ke acara Festival UMKM Jawa Tengah dan Semarak Bola 2026. Suara Merdeka bakal ngajakin kamu buat seru-seruan di satu festival besar yang punya banyak kegiatan seru. Mulai dari bazar UMKM, talk show, live music, nobar sepak bola, sampai lomba e-sport dan lomba mewarnai dengan hadiah jutaan rupiah. Ajakin semua teman dan keluarga kamu karena acara ini gratis loh, sahabat suara. Festival UMKM Jawa Tengah bakal diadain tanggal 14 sampai 19 Juli 2026 di Museum Ronggo Warsito Semarang. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @suaramerdeka.network.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Di suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Faktanya, Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
4: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Kita, let's enjoy the
5: ride. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo. Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, Sahabat Suara.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: RRI Suara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
4: Ku ingin jadi temannya.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Memutarkan

0: 105,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Kalau lihat trofi Piala Dunia, itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset.
3: Nani?
2: Disleding tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu ribut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: selama liburan sekolah ini. Soalnya aku yang di daerah Semarang atas gak berani nih buat turun ke bawah selama liburan sekolah. Soalnya aku takut kena macet. Apalagi harus menghadapi jalan Gombel yang macetnya gak bisa ditebak gitu. Mau main ke Semarang bawah aja udah mager duluan. But it's okay. Kalau kamu mau tetap jalan-jalan, it's okay juga kalau kamu mau istirahat di rumah sahabat suara. Karena yang pasti selama 1 jam ke depan kamu bakal aku temenin di Jawara jajaran lagu pilihan Iswara. Jangan lupa buat pantengin terus Jawara kali ini karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk ke Cajawara minggu ini. Sebelum kita mulai countdown-nya, aku mau ingetin lagi buat selalu request lagu favorit kamu di 0811-2700-902. Karena siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke Jawara dan diputar sama kita selama 1 minggu ke depan. And here we go, kita mulai countdown-nya. Ini dia di posisi ke-12, ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Nomor 12.

0: 2012 ini, tahun lalu baru aja ngerilis album berisi 12 lagu dengan judul Devaki. Salah satu lagu andalan di album ini adalah lagu Menua Bersama yang nyeritain soal komitmen dalam percintaan dan harapan buat terus bersama seiring bertambahnya usia nih. Menurutku, lagu ini cocok banget buat kamu yang udah pacaran bertahun-tahun, udah waktunya buat nikah tapi gak ada pergerakan dari pasangan kamu nih. Kok udah pakai lagu ini aja Sahabat Suara? Tapi kamu tahu gak sih, cara anak zaman sekarang alias Gen Z buat nyatain komitmen itu makin ribet. Setauku, kalau zaman dulu nih, kalau mau nikah tinggal beli cincin ke rumahnya, ngomong ke orang tuanya, udah deh, terus tunangan. Tapi sekarang makin ribet tau, ada yang namanya promise ring. Jadi sebelum tunangan, waktu lagi masih pacaran sama si cowok nih, si cowok bakal ngasih promise ring sebagai tanda kalau dia itu janji bakal nikahin ceweknya. Habis itu baru cincin tunangan, terus cincin kawin. Gimana? Makin ribet kan? Ada juga yang cincin tunangannya dua Sahabat Suara. Satu cincin tunangan berdua, satu lagi cincin tunangan pas sama orang tua. Ya ilah, pinter-pinter ngatur duitnya aja deh kalau kata aku mah. Kalau menurutku, promise ring tuh gak sepenting itu kok Sahabat Suara. Kita itu bisa ngelihat komitmen cowok dari tindakannya. Misal nih, dia ngasih info kalau udah mulai nabung, atau ngajak nabung bareng buat nikah. Terus bisa dilihat juga dari gimana cara dia nyelesain masalah. Apakah dia tipe yang sabar, mau ngalah, atau malah sebaliknya nih. Tanggung jawab juga penting tahu. Lihat aja dari janji-janji kecilnya dia. Apakah udah dilakuin atau belum nih? Itu, kalau itu menurut aku tapi ya, semua orang pasti beda-beda versinya. Pokoknya semoga kamu bisa bahagia dan menua bersama kayak lagunya Anggis Devaki ya Sahabat Suara. Good luck for you. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 10, ada Adrian Khalif 2001 kali.
1: Nomor 10.

0: tahu nggak di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangi juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
1: Nomor 9.

0: Belum tahu, lagu ini itu nyeritain soal seseorang yang lagi jatuh cinta dan komitmen buat gak saling melukai untuk menjaga hubungan nih. Bucin banget deh pokoknya lagu ini. Selain itu, lagu ini juga jadi bagian dari album pertamanya Roni Parulian berjudul Dengarlah Cinta yang dirilis tahun 2025 kemarin. Katanya nih, album ini itu jadi semacam kayak curahan dari rahasia hatinya si Roni, sahabat suara. Ada 8 lagu di album ini yang ngasih genre pop rock dengan sentuhan yang lebih modern nih. Kalau aku dengerin nih, ada lagu yang slow lembut gitu. Ada juga beberapa lagu yang kalau didengerin kayak luapan perasaan yang udah lama dipendem. Yang spesial dari album ini, Roni ngajak beberapa nama produser terkenal kayak Krisna Trias, Lava Pratomo, Randy Padugo, Sik, sama Toh Pati loh. Selain itu, Roni juga kerjasama bareng sama musisi internasional kayak Johan Gustafsson, Hugo Anderson, dan Harry Sommerdah yang emang udah terbukti punya pengalaman kelas dunia. Kalau menurutku, album ini gak cuma kumpulan lagu aja, tapi juga jadi semacam ajakan kalau rahasia yang ada di hati itu gak harus dipendem kok. Kalau caranya Roni ya dijadiin karya kayak gini, sahabat suara. Soalnya yang kelamaan dipendem itu nantinya bakal nyakitin tau. Kalau bisa nih, keluarin unek-unek kamu seminggu sekali, sahabat suara. Cerita ke temen deket kamu aja, itu udah bisa lega kok. Percaya deh sama aku. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 7. Ada NPD, Sempurnanya Aku.
1: Nomor 7.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 3 bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka. No!
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Nomor 6.

suara warga Indonesia. Dan itu dia, It Gita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya yang jadi Big Five kita di minggu ini. Sini-sini kumpul dulu kalau kamu mau tahu caranya dewasa dalam sebuah hubungan. Sini-sini. Semuanya terangkum di lagunya It Gita featuring Hindia berjudul Masih Ada Cahaya nih. Secara garis besar, lagu ini gambarin soal proses pendewasaan dalam sebuah hubungan. Liriknya juga jelasin soal cara seseorang buat ngertiin masa lalu pasangannya, termasuk menerima luka dan pengalaman hidup yang secara gak sadar ngebentuk pribadi pasangannya yang sekarang. For your information nih, lagu ini juga jadi proyek kolaborasi pertama It Gita bareng Baskara alias Hindia. Selain itu, lirik lagu ini juga ditulis langsung sama mereka berdua yang bikin lagu ini lebih dikenal dan relate banget sama pengalaman hidup banyak orang. Katanya, It Gita sih gak kepikiran nama lain selain Baskara buat kolaborasi di lagunya yang satu ini. Alasannya sebenarnya simple, karena sosok Baskara ini dianggap dekat sama cerita luka dan perjalanan nemuin harapan yang selaras sama makna dari lagu ini nih. Video musik lagu ini juga udah bisa kamu lihat di YouTube ya sahabat suara. Waktu dirilis tanggal 19 Mei kemarin, video musik lagu ini langsung trending dan ditonton sebanyak 263 ribu kali. Video musik yang disutradarai sama Justinus Kristianto itu ngasih kisah soal hubungan ibu dan anak yang berusaha buat nemuin cahaya setelah pengalaman yang traumatis nih. Jadi kalau secara garis besar gak cuma soal dewasa dalam hubungan asmara ya sahabat suara, tapi soal hubungan sama keluarga juga dan mungkin sama orang lain ya. Lagu ini juga jadi pengingat kalau di balik rasa capek di hati selalu ada harapan yang tersisa kok. Seperti biasa, semua lagu-lagunya It Gita dan Hindia itu simple, very simple, tapi tetap ngena banget maknanya. Iya kan? Langsung lanjut aja kita dengerin di podium keempat nih ada For Revenge, Penyangkalan. Nomor 4.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Jeda babak pertama di final Piala Dunia 2026 diperkirakan molor hingga 30 menit demi mengakomodasi konser 11 menit. Durasi ini melanggar batas maksimal 15 menit aturan IFAB, otoritas resmi tertinggi pemegang aturan sepak bola. FIFA disorot karena mengorbankan regulasi demi pertunjukan bergaya Super Bowl yang akan menampilkan musisi dunia seperti Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, hingga Coldplay.
0: Suara Fakta.
2: Mendikdasmen Abdul Mukti berkoordinasi dengan

0: dalam rapat khusus. Masalah ini disorot setelah beberapa sekolah seperti SDN Cepoko Sawit 2 Boyolali yang hanya menerima satu siswa baru.
1: Suara Fakta.
0: Pemkot Semarang menggelar acara nonton bareng final Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina hari Minggu 20 Juli. Selain nobar, juga dimeriahkan oleh komunitas Iwan Fals dan Pus Plus campur Sari Dewan Daru, tarian tradisional, serta puluhan UMKM dan angkringan. Acara ini digelar di halaman tengah TBRS Jalan Sriwijaya mulai jam 7 malam dan gratis terbuka untuk umum.

0: FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat kedua kita, ada Tulus Teh Hijau. Sebelum kita umumin juara kita di minggu ini, kita recap dulu yuk. Siapa aja sih peringkat ke-12 sampai peringkat kedua di chart juara minggu ini? Di peringkat ke-12 ada Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Di peringkat ke-11 ada Anggis Devaki, Menua Bersama. Di peringkat ke-10 ada Adrian Halif, 2001 Kali. Di peringkat ke-9 ada Bernadia, Laut Yang Tenang. Di peringkat ke-8 ada Roni Parulian, Dengarlah Cinta. Di peringkat ke-7 ada NPD, Sempurnanya Aku. Di peringkat ke-6 ada Fajar Nur, Satu-Satunya. Di peringkat ke-5 ada Aid Gita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya. Di peringkat ke-4 ada For Revenge, Penyangkalan. Di peringkat ke-3 ada Good Morning Everyone featuring Firsa Besari, Salah. Dan di peringkat ke-2 ada Tulus, Teh Hijau. And here we go, yang akhirnya berhasil ngerebut mahkota chat jawara minggu ini nih. Our top hits for the week. Peringkat pertama ada Selena Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati.
1: Dan kita sambut juara kita minggu ini.

0: 90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Itu dia juara kita di minggu ini. Big congratulations buat Selena Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati. Warga Semarang harusnya bangga sih sama lagu yang satu ini. Soalnya Selena Grace adalah musisi asal Semarang yang kemarin baru aja menang dan jadi juara satu di Indonesian Idol Season 14. Jadi ceritanya, lagu ini diciptain sama Happy Andromeda, Mahalini, Gian Prayas, dan Andi Rianto buat Grand Final Indonesian Idol nih sahabat suara. Kedua finalis wajib nyanyiin lagu ini buat penampilan terakhir mereka di final. Dan akhirnya lewat lagu ini Selena berhasil jadi juara satu di Indonesian Idol Season 14. Setelah menang, Selena resmi masuk industri musik Indonesia lewat lagu Sumpah Mati bareng label Hits Records bulan Mei kemarin nih. Lagu ini tuh nyeritain soal kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan, hubungan yang toksik, dan rasa kecewa karena luka hati yang mendalam. Habis aku lihat di YouTube-nya Hits Records, ada dua versi nih sahabat suara. Ada versi yang dinyanyiin sama Nicky Becker dan versi yang dinyanyiin sama Selena Grace. Dua-duanya udah nyentuh angka 1 juta views tau. Tapi mau gimana pun, aku sebagai warga Semarang nih bangga banget sama Selena ya. Akhirnya ada satu dari ribuan warga Semarang yang berhasil menang di Indonesian Idol. Andai aja dulu aku fokusnya bermusik ya, mungkin nasibku bisa kayak Selena. Mungkin ya. But still, congrats ya Selena, udah bikin bangga warga Semarang, sukses terus. Dan itu dia sahabat suara, jajaran lagu pilihan Iswara di minggu ini. Thank you buat kamu yang udah mantengin battle chat kita selama 1 jam ini. Special thanks buat Danar as music director, Irsyad sebagai scriptwriter, Ferik di produksi, dan semua recording companies yang terlibat. Dan jangan lupa juga buat cek streaming kita di Noise ataupun di Roof. Kina Joyo signing out, dan ketemu lagi di jawara berikutnya. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Suara event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
10: Sini-sini, aku kasih info family time yang anti mainstream. Bukan makan bareng, bukan ke playground, dan bukan karaokean. Tapi nyanyi bareng dan seru-seruan bareng si kecil di event bernada bersuara volume 6 spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Suara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia bareng di bernada bersuara Volume 6. Ini waktunya buat seru-seruan dan bikin momen yang gak bisa kamu lupain bareng keluarga kamu. Bernada bersuara spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_vol06. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @ Bernada Bersuara. Lari sambil ngejar pace 5 mah udah biasa. Yang gak biasa, lari sambil ngejar musik DJ di event Lari-Larian Volume 2. Buat ngerayain ulang tahun yang kedua, Kopi Jaya Selalu bakal ngadain event lari sejauh 7 km. Selain itu, bakal ada juga pop-up kitchen dari Big Frank Semarang. Acara ini free dan terbuka untuk umum ya sahabat suara. Buruan daftar di bit.ly/larilarianvol2. Karena slot terbatas. Acara ini bakal diadain di hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 jam 6 pagi di Kopi Jaya Selalu Semarang. Untuk informasi lebih lengkapnya kamu bisa lihat di Instagram @kopijayaselalu. Bosen gak sih sama circle temen yang itu-itu aja? Mending kamu cari temen baru di event New People Club dari FUKO Creative Lab dan Heterospace Semarang. Acara yang satu ini bakal ngajakin kamu buat yapping dan ketemu sama orang-orang baru. Mau extrovert atau introvert, acara ini bakal jadi tempat yang nyaman buat kamu bercerita. Buruan daftar karena acara ini gratis dan limited seat ya sahabat suara. New People Club bakal diadain hari Jumat 17 19 Juli 2026 jam 6:30 di Heterospace Marang. Untuk info pendaftaran dan lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @weareFukolab dan @heterospace.smg.
3: Panggilan buat warga Semarang yang masih bingung weekend ini mau ngapain? Mending kamu datang ke acara Festival UMKM Jawa Tengah dan Semarak Bola 2026. Suara Merdeka bakal ngajakin kamu buat seru-seruan di satu festival besar yang punya banyak kegiatan seru. Mulai dari bazar UMKM, talk show, live music, nobar sepak bola, sampai lomba e-sport dan lomba mewarnai dengan hadiah jutaan rupiah. Ajakin semua teman dan keluarga kamu karena acara ini gratis loh sahabat suara. Festival UMKM Jawa Tengah bakal diadain tanggal 14 sampai 19 Juli 2026 di Museum Ronggo Arsito Semarang. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @suaramerdeka.network.
8: Memainkan musik pilihan
10: di suara.
3: Suara warga Indonesia.
0: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
9: Dengarkan Suara di mana aja.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Sini-sini, aku kasih info family time yang anti mainstream. Bukan makan bareng, bukan ke playground, dan bukan karaokean. Tapi nyanyi bareng dan seru-seruan bareng si kecil di event bernada bersuara volume 6 spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Suara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia bareng di bernada bersuara Volume 6. Ini waktunya buat seru-seruan dan bikin momen yang gak bisa kamu lupain bareng keluarga kamu. Bernada bersuara spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026 jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_vol06. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @ Bernada Bersuara. Lari sambil ngejar pace 5 mah udah biasa. Yang gak biasa, lari sambil ngejar musik DJ di event Lari-Larian Volume 2. Buat ngerayain ulang tahun yang kedua, Kopi Jaya Selalu bakal ngadain event lari sejauh 7 km. Selain itu, bakal ada juga pop-up kitchen dari Big Frank Semarang. Acara ini free dan terbuka untuk umum ya sahabat suara. Buruan daftar di bit.ly/larilarianvol2. Karena slot terbatas. Acara ini bakal diadain di hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026, jam 6 pagi di Kopi Jaya Selalu Semarang. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @kopijayaselalu. Bosen gak sih sama circle temen yang itu-itu aja? Mending kamu cari temen baru di event New People Club dari FUKO Creative Lab dan Heterospace Semarang. Acara yang satu ini bakal ngajakin kamu buat yapping dan ketemu sama orang-orang baru. Mau extrovert atau introvert, acara ini bakal jadi tempat yang nyaman buat kamu bercerita. Buruan daftar karena acara ini gratis dan limited seat ya sahabat suara. New People Club bakal diadain hari Jumat 17 Juli 2026 jam 6:30 malam di Heterospace Marang. Untuk info pendaftaran dan lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @wearefukolab dan @heterospace.smg.
2: Panggilan buat warga Semarang yang masih bingung weekend ini mau ngapain? Mending kamu datang ke acara Festival UMKM Jawa Tengah dan Semarak Bola 2026. Suara Merdeka bakal ngajakin kamu buat seru-seruan di satu festival besar yang punya banyak kegiatan seru. Mulai dari bazar UMKM, talk show, live music, nobar sepak bola, sampai lomba e-sport dan lomba mewarnai dengan hadiah jutaan rupiah. Ajakin semua teman dan keluarga kamu karena acara ini gratis loh sahabat suara. Festival UMKM Jawa Tengah bakal diadain tanggal 14 sampai 19 Juli 2026 di Museum Ronggo Arsito Semarang. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @suaramerdeka.network.
3: Memainkan musik pilihan di suara.
2: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
3: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

Nada Bersuara Volume 6 Spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Iswara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan

0: Bernada Bersuara Spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_fall06. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bernadabersuara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

101 FM Bandung.

0: Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi.
1: Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
2: Memainkan musik pilihanmu.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Jeda babak pertama di final Piala Dunia 2026 diperkirakan molor hingga 30 menit demi mengakomodasi konser 11 menit. Durasi ini melanggar batas maksimal 15 menit aturan IFAB, otoritas resmi tertinggi pemegang aturan sepak bola. FIFA disorot karena mengorbankan regulasi demi pertunjukan bergaya Super Bowl yang akan menampilkan musisi dunia seperti Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, hingga Coldplay.
0: Suara Fakta.

0: rapat khusus. Masalah ini disorot setelah beberapa sekolah seperti SDN Cepoko Sawit 2 Boyolali yang hanya menerima satu siswa baru.
1: Suara Fakta.
0: Pemkot Semarang menggelar acara nonton bareng final Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina hari Minggu 20 Juli. Selain nobar, juga dimeriahkan oleh komunitas Iwan Fals dan Kus Plus campur sari Dewan Daru, tarian tradisional, serta puluhan UMKM dan angkringan. Acara ini digelar di halaman tengah TBRS Jalan Sriwijaya mulai jam 7 malam dan gratis terbuka untuk umum.

0: Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari Oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti ngelag. Semua jadi aman terkendali karena Oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
0: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
6: Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Rian Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

menjadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.

0: Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Pokoknya enggak, yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik.
6: Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
5: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
6: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
5: Apaan sih?
7: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
1: Noregayo.
8: Fantastic, baby.
0: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
9: Dengarkan Isuara di mana aja.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Kalau lihat trofi Piala Dunia, itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
3: Bu Ayu, belanja juga Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
3: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
4: Jangan lupa like dan subscribe ya!

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Jeda babak pertama di final Piala Dunia 2026 diperkirakan molor hingga 30 menit demi mengakomodasi konser 11 menit. Durasi ini melanggar batas maksimal 15 menit aturan IFAB, otoritas resmi tertinggi pemegang aturan sepak bola. FIFA disorot karena mengorbankan regulasi demi pertunjukan bergaya Super Bowl yang akan menampilkan musisi dunia seperti Madonna, Shakira,

0: khusus. Masalah ini disorot setelah beberapa sekolah seperti SDN Cepoko Sawit 2 Boyolali yang hanya menerima satu siswa baru.
1: Suara Fakta.
0: Pemkot Semarang menggelar acara nonton bareng final Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina hari Minggu 20 Juli. Selain nobar, juga dimeriahkan oleh komunitas Iwan Fals dan Kus Plus campur sari Dewan Daru, tarian tradisional, serta puluhan UMKM dan angkringan. Acara ini digelar di halaman tengah TBRS Jalan Sriwijaya mulai jam 7 malam dan gratis terbuka untuk umum.

0: Hot FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sufi Maset
3: Nani
2: disleding tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
4: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026. Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: suara. Suara warga Indonesia. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Jeda babak pertama di final Piala Dunia 2026 diperkirakan molor hingga 30 menit demi mengakomodasi konser 11 menit. Durasi ini melanggar batas maksimal 15 menit aturan IFAB, otoritas resmi tertinggi pemegang aturan sepak bola. FIFA disorot karena mengorbankan regulasi demi pertunjukan bergaya Super Bowl yang akan menampilkan musisi dunia seperti Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, hingga Coldplay.
0: Suara Fakta.
2: Mendikdasmen Abdul Mukti berkoordinasi dengan Mendagri Tito Karnavian terkait fenomena sepinya siswa baru di sejumlah SD negeri. Kemendikdasmen kini mendata sekolah bermurid kurang dari 60 untuk dibahas dalam rapat khusus. Masalah ini disorot setelah beberapa sekolah seperti SDN Cepoko Sawit 2 Boyolali yang hanya menerima satu siswa baru.
0: Suara Fakta.
2: Pemkot Semarang menggelar acara nonton bareng final Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina hari Minggu 20 Juli. Selain nobar, juga dimeriahkan oleh komunitas Iwan Fals dan Kus Plus campur Sari Dewan Daru, tarian tradisional serta puluhan UMKM dan angkringan. Acara ini digelar di halaman tengah TBRS Jalan Sriwijaya mulai jam 7 malam dan gratis.

0: tahu nggak di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

dan seru-seruan bareng si kecil di event bernada bersuara volume 6 spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Iswara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia bareng.

Bernada Bersuara Spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_fall

0: pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: lihat trofi Piala Dunia, itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: cuman idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomonginnya idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
1: Yeay.
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic baby.
5: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.